Suraha, Dewi Mama Nidhi Suraha, Kulu Jine Pantai Go, Mapangangane, Pandi Mishi Ango, Kwa Hayong, Chuzara, Hola.